esok harinya, itu mereka lakukan begitu tiba di Muzdalifah sebelum sholat, yang mestinya dia sholat terlebih dahulu dengan keyakinan bahwa hal itu disyariatkan, padahal tidak. Tidak disyariatkan ya mencari batu sebelum atau setiba di Muzdalifah. Nabi tidak pernah memerintahkan untuk memungut kerikil di Muzdalifah kecuali ketika beliau hendak berangkat meninggalkan Muzdalifah menuju Mina. Itu pun berasal dari perbuatan Nabi alaihi salatu wasalam dan bukan merupakan keharusan. Artinya tidak harus kerikil itu dipungut dari Muzdalifah. Kan walaupun diambil atau dipungut dari Mina sekalipun, maka itu pun sah. Nah, ini kesalahan pertama. Kesalahan kedua, kurang memperhatikan sunnah menjamak salat maghrib dan isya di Muzdalifah. Atau sebaliknya, inginnya menjamak salat di Muzdalifah namun tidak memperhatikan waktu dan tidak memperhatikan kondisi. Nah, kita berikan tanbih di pembahasan bahwa apabila memang tidak bisa sampai di Muzdalifah sebelum

Kesalahan ketiga, menghidupkan malam Muzdalifah dengan ibadah, sholat, zikir dan lain-lain. Yang demikian tidak dicontohkan oleh Nabi. Di malam Muzdalifah tersebut beliau beristirahat. Tidak ada aktivitas ibadah tertentu, apalagi menghidupkan malam tersebut. Kecuali sebatas sholat witir, yang itu terjadi perbedaan di kalangan ulama, apakah di malam tersebut Nabi sholat witir ataukah tidak, sebagaimana sudah kita bahas. Kesalahan keempat, melakukan sholat nafilah, imma sebelum maghrib, yakni sebelum dia menjamak maghrib dan isya, atau setelahnya, atau antara keduanya. Ini semua termasuk kesalahan terkait dengan mabit di Muzdalifah. Dengan demikian berakhir pembahasan tentang kewajiban ini, kewajiban tentang al-mabit di Muzdalifah, termasuk pembahasan tentang aktivitas ba'da salatil fajr di Muzdalifah. Kemudian berikutnya, fa'idha asfara jiddan qala, yakni mu'allif tuhfah an-nasik bi ahkamil manasik, ala rahimahullahu ta'ala, fa'idha asfara jiddan sara qabla tulu'i syams bisakinah, fa'idha balagha muhassiran asra'a qadra ramyati hajar. Apabila kondisi sudah terang sekali, beliau berjalan, yakni bergerak, beranjak meninggalkan Muzdalifah sebelum terbit matahari, bisa kinah, dengan tenang, tidak terburu-buru, tidak berlari-lari, namun bisa kinah. Apabila sampai di lembah Muhassir, beliau mempercepat langkah sejauh lemparan batu. Ini sejauh lempar jarak yang normal dari melempar batu. Nah, sejarah itu pula beliau mempercepat langkah. Wa ya'khud hasa al-jimar 70 hasa. Dan beliau mengambil kerikil untuk jimar, untuk melempar jumrah, 70 hasa. 70 kerikil. Ya, sudah kita berikan tanbih. Mungkin maksudnya 7. Nah, kana Ibnu Umar ya'khudhuhu min Muzdalifah. Dulu Ibnu Umar mengambilkan untuk Nabi di Muzdalifah. Ya, beliau Ibnu Umar mengambilkan untuk Nabi kerikil itu di Muzdalifah. Wa fa'alahu Sa'id. Dan itu dilakukan pula oleh Sa'id. Wa yakunu al-hasa akbar min al-himas. Berapa ukuran hasanya itu adalah sebesar, lebih besar dari biji kacang. Fa idza wasala ila Mina bada'a bi jumratil Aqabah. Ketika beliau sampai di Mina, maka beliau memulai aktivitas pertama kali adalah melempar jumratul Aqabah. Faramaha rakiban au masyian. Dilempar baik dengan berkendaraan, di atas kendaraannya, atau masyian, bi sab'i hasayat, yakni berjalan tanpa kendaraan, dengan 7 lemparan. Yukabbir ma'a kulli hasa, bertakbir pada setiap lemparan. Wa yaqul Allahumma ja'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan masykuran. Dengan mengucapkan doa ini, walaupun ada ghair

barid kalau diucapkan secara khusus. Wayastabtin alwadi wayastaqbil alqiblah. Ya. Membelakangi wadi, wadi Mina, dan menghadap kiblat. Naam. Wala yaqif indaha, dan beliau tidak berhenti di situ, yakni tidak berdoa. Namun selesai terus berlalu. Li fi'lihi alaihi salam. Sehingga tidak jamaah haji enggak perlu berhenti berdoa di situ sebagaimana jumrah di hari berikutnya nanti. Tapi begitu selesai langsung berlalu berdasarkan perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yaqta at-talbiyah bi awwali ramyi. Nah, saat itu menghentikan talbiyah. Karena talbiyah sebagaimana sudah kita terangkan bahwa diucapkan sejak ihram, tanggal berapa ihram haji? Tanggal 8. Terus tanggal 9, ya, tanggal 10 terus diucapkan menghentikannya saat jumratul aqabah. Bi awwalir ramyi, di lemparan pertama. Agada inda al-jumhur atau inda ba'dil ulama. Kita akan bahas nanti. Thumma yanhar ma ma'ahu minal hadyi. Kemudian ini adalah amal kedua. Kemudian menyembelih hewan hadyu yang ada padanya. Thumma yahluq au yuqassir. Kemudian mencukur habis atau memendekkan. Ini amal ketiga. Wal mar'atu tuqassir min sya'riha qadra an mulah. Wanita, adapun wanita maka memendekkan rambutnya seukuran ujung jari. Seukuran ujung jari. Thumma qad halalahu kullu syai' haruma 'alaihi bil ihram. Illan nisa. Kemudian dengan demikian halal untuknya segala sesuatu yang telah diharamkan atasnya karena ihram. Yani halal untuknya mahdzuratul ihram, larangan-larangan ihram, illan nisa. Kecuali wanita, kecuali istrinya. Ya. Ini yang pernah kita sampaikan, inilah at-tahallul al-awwal. Tahallul awwal ketika dia sudah mengerjakan dua hal. Yaitu dalam hal ini jumrah al-aqabah dan mencukur. Ya, mencukur. Thumma yafidu ila Makkah fayatufu tawafal ifadah. Kemudian dia bergerak, ya, berduyun-duyun jamaah haji semuanya yafidu, ya, bergerak dalam rombongan besar ke Makkah. Lalu tawaf, tawaful ifadah, melaksanakan tawaf ifadah. Wahuwa ruknun, yang ini adalah rukun. Tawaful ifadah rukun. La yatimmu lahul hajj illa bihi. Yang mana haji tidak terwujud kecuali dengannya. Ya. Yang ini merupakan rukun yang keempat. Wa yas'a baina safa wal marwa. Dan rukun ini berangkai dengan sa'i antara safa dan marwa. Thumma yashrab min ma'i zamzam wa yatadalla minhu wa yarushu minhu. Kemudian dia minum air zam-zam, wa yatadalla minhu, dan dia kenyangkan. Ya, yakni benar-benar kenyang, benar puas minum zam-zam. Ya, hanya, jangan hanya sekedar minum, tapi puaskan dengan air zam-zam itu. Wa yarushu minhu, dan dia tuangkan air itu di kepalanya. Wa hadza minas sunnah. Naam. La'alla hadza taqdim wa ta'khir. Karena itu dilakukan setelah tawaf. Setelah tawaf, yakni setelah selesai dari
salat dua rakaat tawaf. Karena tata cara tawaf ifadah sama dengan tawaf kudum, kecuali dalam hal al-ittiba' dan ramal. Nah, wayaqul, dan mengatakan ketika meminum air zam-zam itu, bismillah, Allahumma ja'alna, Allahumma ja'alhu lana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa rayyan wa syab'an wa shifa'an min kulli da' wa ghsil bihi qalbi wamla'hu min khasyatika wa hikmatik. Fa inna hadha ad-du'a syamilun li khairai ad-dunya wal akhirah. Kemudian dia membaca bismillah, lalu mengucapkan doa, ya Allah jadikanlah ini sebagai ilmu yang bermanfaat, rezeki yang luas dan memuaskan dahaga dan mengenyangkan, serta syifa, obat dari semua penyakit, dan bersucilah hatiku dengannya, penuhilah hatiku dengan khasyah kepadamu dan hikmah. Lalu kata muallif, sungguhnya doa ini mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Ucapan bismillah naam berlaku secara umum, baik ketika hendak minum zam-zam maupun yang lainnya. Tidak hanya khusus laisa min khasa'is zam-zam, ucapan bismillah. Adapun doa ini boleh diucapkan, namun tidak boleh diyakini warid dari Rasul alaihi salatu wasalam, dan tidak boleh diyakini sebagai khususiyah doa. Wa illa memang ada anjuran dari Nabi alaihi salatu wasalam, ma'u zam-zam lima syuribalah. Zam-zam itu sesuai dengan untuk apa dia diminum, sesuai dengan niat dan keinginan orang yang meminumnya. Ya, sehingga di sini terdapat isyarat untuk kita berharap dengan meminum zam-zam tersebut. Namun tidak ada doa yang khusus. Boleh kita berharap dan berdoa dengan doa-doa yang kita maukan, tidak ada pengkhususan. Ayol ikhwa rahimani wa rahimakumullah. Dengan demikian, inilah empat amal utama berkaitan dengan atau yang dilaksanakan di tanggal 10 Dzulhijjah, yang telah kita sebutkan bahwa tanggal 10 Dzulhijjah inilah Yaum Al-Hajjil Akbar. Inilah hari Haji Akbar. Karena pada hari ini terkumpul sekian amal haji yang merupakan amal-amal utama dan amal-amal besar. Antara lain yang sudah kita sebutkan, termasuk masih di malam harinya, itu merupakan bagian dari bentangan waktu wukuf di Arafah. Ya, dan juga ada amal mabit di Muzdalifah dan wukuf di Muzdalifah. Kemudian empat amal besar di pagi harinya hingga siang harinya. Nah, yaitu apa saja? Jumratul Aqabah yang pertama, yang kedua menyembelih hadyu an-nahr wadzabah, yang keempat mencukur rambut atau memendekkannya, yani al-halqu abit taksir, yang keempat tawaful ifadah. Tawaful ifadah. Amalan ini secara asal dikerjakan secara tertib, urut demikian, karena demikianlah Nabi alaihi salatu wasalam mengamalkannya. Namun demikian, apabila tidak urut demikian, maka tidak mengapa. Yani boleh biduni tertib, boleh walaupun tanpa tertib. Empat amalan ini
Kalau tanpa urut demikian maka boleh dan sah. Dalilnya adalah hadis dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As. Waqafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hajjatil wada' bi Mina linnas yas'alunahu. Nabi berdiri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di Mina ketika hajjatul wada', karena menerima pertanyaan-pertanyaan dari umat. Faja'a rajul faqala, seorang pria datang bertanya, ya Rasulullah, lam ash'ur fahalaktu qabla an anhar. Ya, aku tidak menyadari aku mencukur sebelum aku menyembelih. Naam. Faqala izbah wala haraj. Izbah wala haraj. Sembelihlah dan tidak mengapa. Di sini terdapat faedah usuliyah, yaitu sighatu al-amr izbah setelah pertanyaan, karena khawat pertanyaan itu mengira tidak boleh. Maka Nabi mengatakan izbah wala haraj, maka ini insarafa minal wujub ilal ibahah. Nilainya, perintah ini beralih dari nilai wujub kepada apa? Nilai ibahah, pembolehan. Artinya Nabi ketika mengatakan izbah, bukan berarti wajib, wajib nyembelih dulu baru mencukur, enggak. Tapi boleh, silahkan engkau sembelih, wala haraj, dan tidak mengapa. Ini boleh, tidak urut, boleh nyembelih dulu kemudian mencukur, atau sebaliknya, cukur dulu kemudian menyembelih. Boleh izbah wala haraj, silahkan sembelih, tidak mengapa. Summa ja'ahu rajulun akhar, kemudian datang pria yang lainnya lagi. Faqala ya Rasulullah, lam ash'ur fanaharta qabla an armi. Tanya dia, ya Rasulullah, aku tidak merasa aku menyembelih sebelum aku melempar. Naam. Faqala irmi wala haraj. Sama dengan sighah al-amr. Lemparlah dan tidak mengapa, yakni lempar jumratul aqabah. Ala falamma fama su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an syai'in quddima wala ukhira illa qala if'al wala haraj. Demikianlah Nabi di hari itu, ya, tidaklah beliau ditanya tentang amal perbuatan yang diakhirkan atau didulukan, kecuali beliau menjawab if'al wala haraj. Sehingga ini menunjukkan bahwa tidak harus tertib, tidak harus tertib. Qala Nawawi rahimahullah, af'al yaumin nahr arba'atun. Amaliyah pada hari an-nahr ini ada empat. Ramyu jumratil aqabah, thumma dzabah, thumma al-halq, thumma tawafil ifadah. Ini empat amalannya, yaitu merempar jumratul aqabah, kemudian menyembelih, kemudian mencukur, kemudian tawaful ifadah. Wa anna sunnah tartibuha, dan sunnah adalah urut, tertib. Tartibuha hakadha, yakni sunnah urutannya demikian, seperti yang disebutkan tadi urutannya. Falau khalafa wa qaddama ba'daha ala ba'd jaza. Namun kalau berbeda sehingga dibalik, ya, yang satu didulukan, yang satu diakhirkan, maka itu boleh. Wala fidyah alaihi, dan tidak ada fidyah, tidak ada dam. Li hadhil ahadis, berdasarkan hadis-hadis ini, yakni antara lain hadis Abdullah bin Amr ibn al-As yang kita sebutkan tadi. Wabihada qala jama'atun minas salaf. Dengan pendapat ini merupakan pendapat sejumlah ulama salaf. Wahuwa madhabuna, dan ini juga adalah madhab kami, yakni madhab Syafi'i.
Baik, kita membahas yang pertama, yaitu melempar Jumratul Aqabah. Jumratul Aqabah disebut pula Al-Kubra, yang besar, karena jumrah ada tiga: Sughra, Wusta, Kubra. Nah, Al-Kubra yaitu Al-Aqabah ini merupakan jumrah yang posisinya paling dekat dengan Makkah. Ya, sehingga urut, kan kita kan datang, jamaah haji datang dari arah Mina, maka yang paling dia dapati pertama itulah Sughra, kemudian jumrah berikutnya itulah Wusta, berikutnya itulah Kubra, sehingga Kubra paling dekat dengan Mekah, paling dekat dengan Mekah. Yang paling jauh dari Mekah itu adalah Sughra. Kalau mau dibalik boleh penyebutannya, yakni Kubra berarti yang paling jauh dari Mina, kan gitu, paling dekat dengan Mekah. Namun demikian bahasa para fuqaha, supaya enggak bingung, ya cukup satu aja, yang paling dekat dengan Mekah. Nah, dan ulama sepakat tidak ada jumrah pada tanggal 10 ini kecuali Jumratul Aqabah. Ya, tidak ada jumrah pada tanggal 10 kecuali Jumratul Aqabah. Qala Ibnu al-Mundhir rahimahullah, ajma'u ala annahu la yurma fi yaumin nahr ghair Jumratul Aqabah. Ulama sepakat bahwa tidak ada lemparan pada hari Nahr kecuali Jumratul Aqabah.

Dari mana mengambil atau memungut kerikil untuk melempar jumrah ini? Dari manapun boleh. Dari tempat manapun boleh. Qala Ibnul Munzir, la a'lam khilafan bainahum annahu min haitsu akhadha ajza'ahu. Aku tidak mengetahui adanya khilaf di antara mereka, yakni di antara para fuqaha, di antara para ulama, bahwa dari manapun mengambil maka itu boleh. Namun apakah ada yang mustahab dalam hal ini? Kalau boleh, na'am, bil ijma', boleh dari manapun diambil, boleh. Tapi apakah ada yang mustahab? Terdapat sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghadatal aqabah wa huwa ala naqatihi. Rasulullah bersabda di pagi hari Aqabah. Yani di pagi hari tanggal 10 itu. Beliau mengatakan dalam ketika beliau berada di atas ontanya. Ulqut li hasa. Ambilkan untukku kerikil. Faltaqattu lahu sab'a hasayat. Maka kata Ibnu Abbas, aku pungutkan untuk beliau 7 kerikil. Hunna hasa al-hazf. Yang 7 kerikil itu adalah kerikil al-hazf, yakni ini juga salah satu tolak ukur, yaitu kerikil yang biasa untuk mengetapel, ya, hazf, untuk melempar. Ya ini tadi, kalau secara ini lebih besar dari biji kacang. Aja'ala yang fuduhun fi kaffihi. Lalu beliau mengibaskan, ya, kerikil-kerikil itu di telapak tangannya. Wa yaqul amsal haula farmu. Dengan yang semisal ini lemparlah. Ya. Tsumma qala ayyuhan nas iyyakum wal ghulu fid din. Fa inna ma ahlaka man kana qablakum al ghulu fid din. Ya. Wahai umat manusia, hati-hati kalian dari ghulu dalam agama. Sesungguhnya yang membinasakan umat sebelum kalian adalah sikap hulu dalam agama. Artinya ada, cukup ini. Jangan hulu, jangan melebihi ini. Nah, karena itu satu yang dan itu akan membahayakan, ya, kalau lemparannya lebih besar. Nah, apalagi batunya besar, keras, berbahaya. Nah, karena kalau sampai salah sasaran, nah itu bisa mengenai jamaah yang lain. Karena memang sering nyasar, ya, yang dari belakang semangat, ya mestinya mendekat dia, tapi ngelempar dari jauh. Batunya kecil, ya kadang-kadang ketika nggak pas nyasar itu di kepala jamaah yang lain. Ya, bayangkan kalau lemparannya lebih besar, kan membahayakan itu. Taib ala kulli hal, demikian itu ukurannya. Nah, berdasarkan hadis ini ada dua pendapat di kalangan ulama. Pendapat pertama, mustahab bagi jamaah haji untuk memungut kerikilnya di Muzdalifah. Kenapa? Karena Nabi minta. Dan ini terjadi di Muzdalifah. Dia katakan ilqit li hasa. Ilqit li hasa. Pungutkan untukku hasa. Ini terjadi di Muzdalifah. Maka dikerjakan oleh Ibnu Abbas. Kata beliau, "Fa taqattu lahu sab'a hasayat." 6.
Ini adalah pendapat madhab Maliki dan madhab Syafi'i. Wahada qaul ba'dis salaf. Pendapat kedua menyatakan bahwa mustahab mengambil kerikil di Muzdalifah dan jalan menuju Mina. Hingga ini dipahami lebih luas. Karena konteksnya apa? Beliau sudah siap berangkat. Sehingga yang mustahab itu di Mina dan jalan menuju di Muzdalifah dan jalan menuju Mina itu. Sehingga dipahami lebih luas oleh pendapat kedua. Inilah pendapat madhab Hanafi dan Hambali. Dan ini juga pendapat Al-Faqih Al-Kabir Atha bin Abi Rabah, yang beliau sangat dikenal fikihnya dalam haji, fikihnya dalam manasikil hajj. Dan pendapat ini dipilih pula oleh Ibn Munzir dan Ibn Qudamah.

Kemudian pembahasan berikutnya yang tadi disebut bahwa yaqta at-talbiyah bi awwalir ramyi. Menghentikan talbiyah di lemparan pertama. Ya. Demikian pendapat katsir minal fuqaha bahwa menghentikan talbiyah itu ketika lemparan pertama. Sehingga kan 1 2 3 4 5 6 7. Nah, saat awal melempar berhenti sudah. Awal melempar berhenti. Namun di sana ada sebuah hadis An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam ardafa al-fadl fa akhbara al-fadlu annahu lam yazal yulabbi hatta rama al-jamrah. Wa fi riwayah hatta rama al-jamratul aqabah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam membonceng ardafal fadl, membonceng al-fadl yakni fa'al fadl Ibnu Abbas, saudara Abdullah. Nah, Fadl memberitakan bahwa beliau terus bertalbiyah lam yazal yulabbi hingga melempar jumrah hatta ramal jamrah. Dalam riwayat lain hatta rama al-jamratul aqabah. Nah, menjelaskan hadis ini yang merupakan riwayat Al-Bukhari rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Hajar menyatakan ikhtalafu aidan hal yaqta at-talbiya ma'a ramyi awwali hasa au inda tawamir ramyi. Ulama berbeda berdasarkan hadis ini, ulama berbeda apakah menghentikan talbiyah itu bersama lemparan pertama atau ketika sempurna melempar, yakni lemparan terakhir. Fadhaba ilal awwal al-jumhur. Jumhur berpendapat pendapat pertama. Wa ilal tsani, dan pada pendapat kedua yaitu di akhir lemparan. Ahmad wa ba'du ashabi Syafi'i. Imam Ahmad dan sebagian fuqaha Syafi'i. Wa yadullu lahum ma rawa Ibnu Khuzaimah. Dalil yang mendukung mereka adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Khuzaimah min tariq Ja'far bin Muhammad an abihi an Ali bin Al-Husain an Ibni Abbas anil Fadl. Dari Ibnu Abbas, dari Al-Fadl. Qala afattu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min Arafat falam yazal yulabbi. Aku bergerak bersama Nabi dari Arafah, maka beliau terus bertalbiyah. Hatta rama jamratul aqabah, hingga beliau melempar jumratul aqabah. Yukabbir ma'a kulli hasa thumma qata'at talbiyah ma'a akhiri hasa. Ya. Maka beliau terus bertalbiyah hingga melempar jumratul aqabah. Ya. Bersama tiap lemparan beliau bertakbir bersama tiap lemparan. Kemudian beliau menghentikan talbiyah bersama akhir hasa, bersama lemparan terakhir. Sehingga apa? Di samping bertakbir bersama setiap melempar beliau bertakbir Allahu Akbar. Nah, beliau terus bertalbiyah, enggak berhenti ini. Ya. Kapan putusnya? Ma'a akhir hasa, bersama lemparan terakhir. Lalu kata Ibnu Hajar, qala Ibnu Huzaimah, hadza hadisun sahih mufassirun lima ubhima fi riwayatil ukhra. Hadis sahih ini menafsirkan sesuatu yang masih mubham di riwayat-riwayat lain.
Yaitu kapan menghentikannya? Mubham. Menghentikan ketika Jumratul Aqabah. Kapan ini? Masih mubham. Awal, tengah, akhir. Kan bisa semua itu. Maka hadis ini menafsirkan yang mubham, yaitu di akhir. Wa annal murad biqauli hatta rama Jumratul Aqabah ay atamma ramyaha. Yaitu yang dimaksud dengan hingga melempar Jumratul Aqabah adalah hingga selesai. Hingga selesai, yakni selesai 7 lemparan. Demikian. Sehingga yang benar adalah, dan ini merupakan pendapat Imam Ahmad dan sebagian madhab Syafi'i, memutus atau menghentikan talbiyah itu ketika selesai melempar Jumratul Aqabah di lemparan terakhir, yaitu lemparan ke-7. Kemudian ketika melempar Jumratul Aqabah, disunnahkan untuk mengambil posisi menjadikan Mina di sebelah kanan dan Ka'bah di sebelah kiri, dan Jumratul Aqabah berada di depannya. Naam. Ila huna wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima amma ba'd. Fanahmadullaha azza wa jalla, kita memuji Rabbuna azza wa jal, serta senantiasa bersyukur kepadanya atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya kepada kita semua, termasuk di malam hari ini. Kembali Allah Ta'ala memberikan curahan rahmat dan hidayahnya kepada kita serta taufiknya, sehingga kita di malam hari ini Allah berikan kekuatan untuk kita melaksanakan kajian rutin kita, yaitu pembahasan kitab Syarhus Sunnah karya Al-Imam Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Khalaf Al-Barbahari rahimahullah, yang wafat pada tahun 329 Hijriah. Kita di malam hari ini pada pertemuan ke-61, yakni kita tepat di satu Safar 1448 Hijriah. Qala al-muallifu rahimahullah, wa'lam annahu la ta'ata li basharin fi ma'siyatillahi azza wa jal. Ketahuilah bahwa tidak ada ketaatan terhadap manusia dalam pada kemaksiatan kepada Allah azza wa jalla. Demikian al-muallif rahimahullah mengakhiri pembahasan yang lalu, yakni ketaatan kepada waliul amr, kewajiban mentaatinya. Maka beliau tutup dengan ucapan ini, bahwa tidak ada ketaatan kepada terhadap manusia dalam maksiat kepada Allah Ta'ala, yakni merupakan pengecualian dari yang lalu. Ketika al-muallif menyebutkan kewajiban ketaatan kepada waliul amr, maka ketaatan itu tidaklah wajib dalam semua, ya, dalam segala sesuatu. Namun ketaatan dalam selain maksiat. Adapun apabila pemerintah itu memerintahkan maksiat, maka mereka tidak boleh ditaati dalam maksiat itu. Nah, dan

Buasariyah, yakni pasukan kecil, yang mana ini pasukan jihad, perang yang Rasulullah SAW tidak ikut dalam perang itu, dan dipimpin oleh seorang pemimpin yang diangkat oleh Nabi SAW. Ini Sariyah. Maka Nabi mengangkat seorang amir. Falamma saru fit tariq qala lahum ijma'u hatwaban. Ketika mereka sudah jalan di perjalanan, maka si amir, sang amir mengatakan, kumpulkan kayu bakar. Maka falamma jama'uhu, maka mereka pun mentaati. Ya, karena amir wajib ditaati. Mereka pun, pasukannya ini, mengumpulkan kayu bakar. Qala auqiduhu. Lalu si amir mengatakan, nyalakan api. Falamma auqaduhu qala udkhulu finnar. Ketika menyala, maka sang amir mengatakan, masuklah kalian ke dalam api itu. Alaysa ar-rasul yaqul isma'u wa ati'u. Ya. Kemudian kata amir ini, bukankah Rasul SAW sudah berpesan, dengar dan taatilah. Ya, ini dengar dan taatilah amir. Faqala ba'duhum, nahnu ma ata'na Rasul illa firaran minan nar. Fakaifa nadkhul fiha? Mereka menjawab, loh, kami ini tidaklah mentaati Rasul kecuali karena lari, menjauh, takut dari api, dari neraka. Nah, bagaimana sekarang kita akan masuk ke api? Hamtana'u minad dukhul fiha. Mereka pun enggak mau masuk. Ya. Mereka pun enggak mau masuk, sampai disebutkan dalam riwayat satu sama lain saling memegang. Supaya jangan sampai ada yang berani nekat masuk karena merasa harus mentaati perintah sang amir dalam hal ini. Maka ketika berita ini sampai kepada Rasul alaihi salatu wasalam, beliau mengatakan, "Amma innahum law dakhaluha lam yakhruju minha." Naam. Ila yaumil qiyamah. Kalau seandainya mereka masuk, niscaya mereka gak akan keluar lagi sampai yaumil qiyamah. Innamat ta'atu fil ma'ruf. Hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Nah, demikian Nabi SAW juga bersabda dalam hadis yang lain, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam perkara maksiat kepada al-khaliq. Dan ini berlaku umum, ya, baik kepada pemerintah maupun selain pemerintah. Ya, apabila itu sudah maksiat kepada Allah, maka tidak boleh ditaati. Termasuk dalam hal ini kepada orang tua, yang kita wajib untuk mentaatinya. Ya, sebagaimana firman Allah Ta'ala, anishkurli wali walidayka ilayyal masir. Hendaknya kalian bersyukur kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, hanya kepadakulah tempat kembali. Wa in jahadaka, apabila kedua orang tuamu memaksamu, ala antusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Ya. Apabila kedua orang tuamu memaksamu untuk engkau berbuat syirik kepadaku yang itu tidak ada ilmu untukmu, tidak ada dasarnya, fala tuti'huma, maka janganlah kamu mentaati keduanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, namun tak bergaulah dengan kedua orang tamu di dunia ini dengan perkara, dengan dalam hal yang ma'ruf. Wattabi' sabila man anaba ilayya, dan ikutilah jalannya orang-orang yang kembali kepadaku. Nah, orang tua, kedua orang tua yang memiliki hak yang sangat besar, ya, setelah hak Allah dan Rasulnya, bahkan Allah menggandengkan, ya, penyebutan hak kedua orang tua dengan hak Allah dalam banyak ayat, ya, dalam banyak ayat. Nah, barakallahu fikum. Namun demikian, apabila keduanya memaksa kamu dalam atau untuk berbuat kesyirikan, maka jangan ditaati, ya. Jangan ditaati, baik itu terkait kesyirikan maupun yang lainnya, maksiat-maksiat yang lainnya. Nah, siapapun dia, ya, kainan mangkan. Siapapun dia, maka tidak wajib

ditaati kalau itu perintah bermaksiat. Ayol ikhwa rahimani rahmukumullah. Namun ada satu hal penting, tanbih, yang tanbih ini ditegaskan oleh Al-Allamah Shalih Al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, dan ini sudah berkali-kali ditanbih, yaitu kata beliau, walakin laisa ma'na dhalika annaha tankhali'u ta'atu waliyil amr idza amara bima'siyatin. Namun bukanlah maknanya bahwa ketika pemerintah memerintahkan maksiat, kemudian kita melepas ketaatan sama sekali. Lakin la yuta' fi hadhil maksiyah. Namun pemerintah itu enggak ditaati dalam maksiat itu saja. Wa tabqa ta'atuhu fi ma laysa bi maksiyah. Dan tetap ada kewajiban mentaatinya dalam perkara lain yang bukan maksiat. Hadza makna annahu la ta'ata li makhluqin fa maksiyatil khaliq. Inilah makna bahwa tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam maksiat kepada Al-Khaliq. Nah, sehingga tidaklah dikatakan bahwa Allah Ta'ala memerintahkan mentaati pemerintah atau memerintahkan mentaati kedua orang tua dalam segala sesuatu. Iya, betul. Ya, kita wajib mentaatinya, namun Allah memerintahkan untuk mentaati ulatul umur dalam perkara yang ma'ruf. Demikian pula, ya, memerintahkan mentaati kedua orang tua dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Karena itu disebutkan dalam hadis, innama ta'afil ma'ruf, hanyalah ketaatan itu dalam perkara yang ma'ruf. Adapun kalau maksiat, maka tidak ada taat, ya, dalam memaksiati Al-Khaliq. Walaupun di sisi lain bukan berarti lepas ketaatan secara total atau apalagi memberontak, tidak. Tapi hanya tidak mentaati maksiat itu saja. Perintah-perintah yang lainnya, selama itu ma'ruf, maka tetap ditaati. Barakallahu fikum. Ayol ikhwa rahimani warahmukumullah. Demikian pula dalam hal ini yang juga diingatkan oleh Al-Allamah Rabi bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Ya, ketaatan istri kepada suami. Ya, wajib bagi setiap istri untuk mentaati suaminya. Demikian pula al-ibn, wajib mentaati kedua orang tuanya. Ya. Namun itu semua dalam konteks apa? Ketaatan kepada Allah. Ya. Dalam konteks dalam perkara yang ma'ruf. Ya. Bukan dalam maksiat kepada Allah Azza wa Jal. Bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian qala al-muallifu rahimahullah, wa man kana min ahli al-islam fala yushhad ala ahadin wala yushhad lahu bi amali khairin wala syarr. Dan barang siapa dari kalangan ahlul islam, maka tidak boleh bersaksi atas seorang pun. Tidak boleh bersaksi untuknya dengan amal kebaikan maupun kejelekan. Fa innaka la tadri bima yukhtam lahu indal maut. Karena engkau enggak tahu dengan apa ditutup untuknya ketika kematian. Yani dengan apa dia mengakhiri hidupnya. Tarju lahu rahmatullah wa takhafu alaihi. Engkau berharap untuknya rahmat Allah dan engkau takut, yakni engkau khawatir terhadapnya juga. Satu sisi engkau berharap semoga Allah merahmatinya sehingga dia memperoleh ampunan dari Allah dan masuk dalam surga. Walaupun di sisi lain engkau khawatir bisa jadi dia diazab oleh Allah Azza wa Jal. Wala tadri ma yasbiqu lahu indal maut ila Allahi minan nadam. Dan engkau juga enggak tahu apa yang telah ada pada dia kala meninggal, ya, yang enam mungkin dia menyesal. Wa ma ahdatsallahu fi dzalikal waqt idza mata 'alal islam. Demikian pula engkau enggak tahu apa yang Allah berikan
pada waktu itu ketika dia mati di atas Islam. Tarjulahu rahmah, maka engkau berharap untuknya rahmah. Wa takhafu alaihi dzunubah, di sisi lain engkau juga khawatir atasnya dari dosa-dosa dia. Wa ma min dzambin illa walil 'abdi minhu taubah, dan tidaklah satu dosa pun ya kecuali bagi hamba bisa bertaubat darinya. Ayol ikhwa rahimani wa rahmakumullah, masalah ini adalah sebagaimana dijelaskan oleh al-allamah Shalih al-Fauzan hafizahullah dalam syarahnya, hadhil mas'alah, hadhihi mas'alatu syahada bil jannati awin nar lil mu'ayyan. Ini adalah pembahasan tentang persaksian ya terhadap orang-orang tertentu dengan neraka atau surga. Ya. Fala yushhad li mu'ayyan bi jannah, maka tidak boleh bersaksi untuk orang tertentu mu'ayyan, yakni bulas fulan ya, mu'ayyan enggak boleh dipersaksikan dengan surga. Wala yushhad lahu binar, jangan, dan juga tidak boleh sebaliknya dipersaksikan untuknya neraka. Illa bidalil minal kitab wa sunnah, kecuali jika ada dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah. Dan tidak ada dalil bagi setiap mu'ayyan kecuali orang-orang yang memang dipersaksikan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam ya, seperti sejumlah sahabatnya. Nah, antara lain yang dikenal dengan Al-Ashrah Al-Mubasyaruna Biljannah, 10 sahabat yang diberi berita gembira dengan surga. Nah, dan beberapa sahabat yang lainnya secara khusus, dan sahabat secara umum ya, sebagaimana kata Allah Ta'ala, wa kullan wa'adna, na'am, dan masing-masing Allah dan semua Allah berikan janji kebaikan, yakni surga. Yakni para sahabat semuanya secara umum Allah berikan, Allah jamin dengan surga. Maka kita yakin para sahabat kulluhum fil jannah, para sahabat semuanya di surga. Baik, kenapa kita bersaksi demikian? Karena ada dalil, sehingga terhadap para sahabat yang dipersaksikan oleh Nabi secara ta'yin orang per orang dengan surga, maka kita pun mempersaksikannya secara ta'yin. Adapun yang tidak bersaksikan, hanya namun dipersaksikan oleh dalil secara umum bahwa mereka kulluhum fil jannah, maka kita pun bersaksi secara global bahwa sahabat semuanya di surga. Amma man lam yadull ad-dalil ala annahu min ahli al-jannah, adapun yang tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dia adalah penduduk surga, walau kana salihan mu'minan, walaupun dia seorang saleh yang mukmin, maka kita tidak mempersaksikannya. Lianana la nadri ma yukhtam lahu. Nah, karena kita enggak tahu ya dengan apa dia mengakhiri hidupnya, menutup hidupnya. Demikian pula orang yang bermaksiat, kita tidak memastikan dia min ahli nar, karena bisa jadi dia bertaubat dan kita enggak tahu. Karena itu dalam hadis inna ahad, bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, inna hadakum la ya'mala bi amali ahli jannah fala yakunu bainahu wa bainaha illa dhira'. Sungguhnya salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk surga hingga tidak ada antara dia dengan surga itu kecuali sejarah satu hasta saja. Fayasbiqu 'alal kitab, namun ternyata dia didahului oleh al-kitab. Fayamal bi amali ahli nar, sehingga di jarak yang sudah sangat dekat itu dia beramal dengan amalan penduduk neraka. Fayadkhuluha, sehingga dia pun masuk ke dalamnya. Wa inna hadakum la ya'malu bi amali ahli nar, dan ada, dan sungguh salah seorang di antara kalian beramal dengan amalan penduduk neraka. Hatta ma yakuna bainahu wa bainaha illa dhira, sehingga tidak ada antara dia dengan neraka itu kecuali sejarah satu hasta saja. Fayasbiqu 'alal kitab, dan dia didahului oleh catatan takdir. Fayamal bi amali ahli jannah fayadkhuluha, sehingga dia di jarak yang sangat dekat itu, di detik-detik terakhir itu, dia beramal dengan amalan penduduk surga,
maka dia pun masuk surga. Makanya al-amal itu adalah bil khawatim, ya, sesuai dengan penutupnya. Ya, wal khawatim la ya'lamuha illallah. Dan penutup amal itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Azza wa Jal, Allamul Ghuyub Subhanahu wa Ta'ala. Namun demikian, sikap kita adalah nakhaf ala ahlil ma'asi. Kita khawatir terhadap pelaku maksiat karena dia berbuat dosa. Itu yang tampak pada kita, kita khawatir. Wa narju li ahli ta'ah, dan kita berharap untuk ahli ta'ah semoga dia ahlul jannah. Wala najzim, namun kita tidak memastikan, apalagi bersaksi. Bal narju lil muti'in wala najzim. Nah, kita berharap untuk orang yang taat itu, berharap mereka surga, namun tidak memastikan. Wa nakhaf 'alal usa wala najzim. Nah, dan kita juga takut dari orang-orang yang maksiat namun tidak memastikan. Hadza binisba lil muayyanin. Ini kaitannya kalau muayyan, orang per orang. Ya, sudah jelas ditunjuk orang tertentu. Amma binisba lil umum, adapun kaitannya kalau bersifat umum, maka kita najzim, kita pastikan. Kalau umum sifatnya enggak mentakyin, ya kita nyatakan secara umum bahwa ahlul iman min ahlil jannah. Setiap orang beriman dia termasuk ahlul jannah. Yang seperti ini kan umum. Ya, setiap yang beriman, tidak kaitannya dengan takyin fulan beriman. Nah, ini namanya takyin. Pak fulan yang beriman itu ahlul jannah. Nah, ini takyin enggak boleh. Tapi kalau umum yang beriman maka dia ahlul jannah. Sebaliknya kufar pun kita nyatakan bahwa kufar adalah ahlun nar. Karena demikian Allah katakan u'iddat lil kafirin. Neraka ini disiapkan untuk orang-orang kafir. Demikian pula surga u'iddat lil muttaqin. Ya, disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Ini secara dari sisi umum. Adapun al-afrad wal-mu'ayyanun, persan-persan tertentu secara ta'yin, maka fahadha yukal ilallahi subhanahu wa ta'ala. Ini kembali kepada Allah Azza wa Jal. Hanya saja kita menyikapi mereka fima yadhar, sesuai yang tampak. Ya. Apabila dia tampak sebagai ahlu ta'ah, maka kita sikapi secara sia sebagai ahlut ta'ah. Ya. Kalau tampak dia ahlul ma'siyah, maka kita sikapi dia sebagai ahlul ma'siyah. Nahkum 'ala dhahir faqat, kita menghukumi yang tampak saja. Bukan kita menghukumi al-masir, tempat kembalinya dan ujung akhirnya, tidak. Karena yang demikian di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan di kesempatan pertemuan ini, walaupun singkat dan sedikit, namun semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.